sempajang 40 digongkati. Engka itu tahu mak berjamak mak pamula matakak berihram letuk berselam mak berjamak mana senang. Tapi ada juga orang ya si polomi berjamak nah. Ya. Nah, termasuk roko masuk boy tahu kan? Ya. Siagi-siagi ro nada api, ayimi ro tak dekik berjamak. Ya. Jadi apalagi ko masebo ni na lanjukan ya ro pure mak berselangi mangi. Na tetto ni mende na lanjukan ya ro tanena berjama senero. Ya. Karena tidak mungkin sama na lolonga ya ro si mulangi ya ri si tetto ngang imangi si bau ya ro terlambat. Ya. Masa pada-pada nalolongan saruna cek di lambat cek di masih jangka itu ya. Ya, tapi tetai lolongan apalang berjama cuma engka full engka to si tengah mi kato seperti kami ya engka to ya puranamu matakak beri berselengi mangi itu merucek dari narlo ya. Jadi makanya itu ya tu tomak berjamai mak tu berupang apalah narlo engka meigang kata si tengah kata bagi telun nami ya. Nah, tergantung kehadiran kita ya tergantung kehadiran kita ya. Engka tu sementara itu mak berjamai langsung pajai mak berjamaah ya. Namanya berpisah dengan imam itu ya misalnya tengah berjamaah dari mana baik pak balak rusih ya makanya rumah mungi ayat ya boleh aku makui gaspol apa kimangi ah dia pisah. Unia kengi masarang si bawa imangi kena Allah. Nah, panjang ni mak beriamak roh. Tapi lebih mulia makoro daripada macin dolai kosong. Ya. Waktu itu janji ya, dia gak pelan ya roh. Ya, misalnya kan. Ya. Sabangkai riolo ya roh. Sahabat dan Nabi kita masam paja sunat tamik ke masjid ini. Puri masam paja sahabat ini. Isuruh si pema ke Nabi kita masam paja. Solli fa'inna kalam tu solli. Sampaja ki pema na sahabat dia patah pura masam paja. Puri roh masam paja si. Isuruh si masam paja ke Nabi kita. Hirang yang kena magi Rasulullah na pengatala ada na musuh roka masampaja mana kena sedih ukur masampaja wah ternyata ibu daya kena bita maka dah sebenarnya ini ona betul masampaja napaki olahraga kata tu bahasa nyopat sinamp setengah menit kau yang senambak mumpi tuan rakang. Dia lalu dia nak terlambat koro berjamak. Okey, nampak tak? Tu ngesangkutai, ya. Jadi, jadi itu pahalanya itu bisa hilang. Jadi, namu ala letami masam panjang, dia gagam minta kita tetap akan jadi. Ayat tak kedai, dia tu gagam minta ke umpalak, singsek. Mubilak minasaya. Jangan. Kung kato mite, wih kanjak pa. Rokok-rokok nah. Ya. Ya, itap pajaji ro. Takak birik nah. Wah. Tapi kuriga mite, lah. Sinampok.

sebenarnya sepur. 10 tahun anak sama sempak aja. Lancar nih. jadi begitu. Iya. Padahal itu fungsi Ta'ala dega gaya semalindung. Tidak ada itu. Ya, ni tamana temas sempajan. Ya, ni tamana okko ki bolata, okko ki masiji, okko ki onrol lainnya. Ini tamana. Ya. Jadi jangan dibedakan antara ada orang dengan tidak ada orang. Ya. Itu ya. Nah, sini tamala bingke hadir. Jadi makdai lalu nak hadis saya panguta Malik bin Huwair, ya. Maka ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa sahibul li. Angkan-angkan itu ufulai Nabi ta siba sahabatku, ya ujuk ke Nabi ta siba sahabatku, falamma aradnal ikfala min indihi qalana. Dan tempoh nak melok nikmat dia, ya, apa kata iza hadaratis solatu fa'azzina summa uqima. Ya, ya ko senang boleh ni narapi ni betul nak sampai jangi fa'azzina baki, ya, baki summa uqima baki pada kama, ya, kama ki wal ya ummakuma akbarukuma. Nah, nampar itu engkana sedi oleh diri daya dua macam-macam muruna naseng menjadi imam. Nah, gitu ya. Jadi ini salah satu dalil tentang solat berjamaah. Ya, solat berjamaah. Ya. Artinya isuru ya roh makbang salah sedina. Ya, salah sedina. Nah, sebab dia tu sih makanya dua makbang ya. Nah, cuma ya roh makbang ni si boleh-boleh na ya turun kamar.

0: bawa tuai. Padahal nyali ini masih itu. Igan karena biasa rum ke masjid dua atau kamu, kamu sidra dua atau kamu, ya, ya rum pertama ya kamu, ya rum apangnya, yang kedua ya rum seko eh, kamu mana, lu tu mana kamu nak? Apure kamu roy tanah ini mak ada magi tak kamu nasi, ya mak apa mak cocok, cocok ya, apa hang ya? Magi di takama air sediro asa ya masih kau tak betul aje dia nama kan ya je persian mana je macam rujum je ya jadi kecuali ya kodega gapak bangi misalnya halangi kasih ya kure mabang pa tak paloi kasih wc itu atau kure mabang pa napi ninger maka dalam mana suluka karo pale unai ah wah lari lisu lari lisu itu ya atau engka tak lupa pur menapa nasalah pura karo pale unai mal baraka ui napi lari lisu napi lari lisu wah jadi amin tak kasir, nama itu ni kamu tahu dia pergi boleh digantikan, ya. Selain ini, ya, Pak biasa tahu kan tu makor, kau masih ini ngerali nak, ya. Jadi, ya makanya si kanya kanja nak kau puraki, ya malah berakam misalnya, ya sejak kilo dio, cem kan, ya supaya dia nak ganggu kita, halang kita, ya, ya halang kita. Nah, sini tu malah bingkai hadir. Kemudian seterusnya, ayat sempat jabir jamaah. Lalu nak orang malah biar makdir pengatala wa iza kunta fihim faqam talahum salata fa takum ta'ifatu minhum ma'ak. Ya kongka kori tu hadire Muhammad di tengah-tengah rupa sukangi makdir itu sempat jangi mari makik lor menanro na riongkana engka ditusik di kelompok mata mat jaga ya si bawa idi nah. Jadi ye ayah ye bapak ibu na jelaskan funga talo di mana maka dia risangnya sempat jabir jama tania maka da wetu masenam ini pukau dalam ayat ini wetu amusuren nak berjamu itu tahu ya. Jadi waktu musuh tahu waktu perang itu orang tetap melaksanakan solat berjamaah. Ya. Jadi orang pentine sengi sempaja berjamaah. Ya. Musuh tahu tetap mak berjamaah. Nah, caranya ya roh, engkau mak berjamaah.
1: Di kibur pada fasalulahu at-tasbit mintakan kepada Allah agar supaya diberikan tasbit. Tasbit itu pertolongan Pak, keteguhan hati, jangan takut. Kamu nanti akan ditangani, didatangi dua malaikat, jangan takut. Ya natu Pak sampai engka fatal king. Ya, engkau mak talkin mak baca koki beru bapak ibu sekalian. Ida aja akal malakani. Ya kongka dua malaikat pulih makku aja mau mitau. Padahal yang lebih tepat di sini mintakan.

0: tasbit, ya Allah, teguhkan hatinya. Berikan keteguhan hati menjawab dengan benar setiap pertanyaan-pertanyaan. Jika yang ditanya itu adalah orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang ditunjukkan untuk orang yang beriman sama dengan pertanyaan yang diberikan kepada orang kafir. Coba ini baik, angka ini bocorannya. Kunci jawaban sudah ada. Ya Tuhan anak tatuna melo na teme alina komelo ujian nasional sebab dia bocoran. Sekarang ada bocoran. Taliwa-liwa tongan ni kode ini yule labai. Jika yang ditanya itu adalah orang yang beriman, maka Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dengan lantang, dengan mudah. Kubidar ruhil mufaqala yatihi atin yakni fi qabrihi fayaqulu ma rabbuk wa ma dinuk wa ma nabiyuk. Ma rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Sebuah pertanyaan yang dilontarkan oleh malaikat yang baru pertama kali kita ketemu. Napa tasyun? Ya betul kok kulinonya Pak E. Dari mana mau kisi runtuk? Nah mau pik kosakan atau E? Nah mau pik kosangin atau E Pak? Ya aku dari miri tak E. Kamu tu Pak? Ya jadi dia nak tu si runtuk. Maka dah buang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam aswadani arsakan. Sebagai informasi, hitam kehitam hitaman dan kebiru biruan. Inilah yang bertanya. Marabuk, siapa Tuhan yang selama ini kau yakin? Ya kau tahu makanya tepat apa? Ya. Rabbi Allah. Tuhanku Allah. Islam agamaku. Nabi Muhammad adalah nabiku. Ke mana ni kunci jawabannya? Irumilo itana yakin. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaulis tsabiti fil hayati dunya fil akhirah, ini menunjukkan bahwa pertanyaan ini nanti adalah pertanyaan yang paling berat. Mat pasti mata anak mata jawabannya kagaya. Ya natliya kurgai. Hal terbesar dan terbaik, janganlah kita Bapak Ibu sekalian wafat kecuali menjadikan ketiga hal ini menjadi keyakinan. Tuhanku adalah Allah, tongammu gaje itu. Makanya tiap pagi begini kita minimal tiga kali baca raditu billahi robba. Aku ridha kepada Allah sebagai Tuhanku, tali baca ya rupa. Lilai moji itu jolo nampunai. Jadi lilai aja na mega kedo salana. Mega tak keborok salana na sabai itu pol ko pole ko lilai. Ternyata Bapak Ibu sekalian, lidah ini adalah anggota tubuh yang paling dekat dengan hati. Ya kong katina pau na pau ati lilai, maka mau tumatu na patama ko ati. Makanya Bapak Ibu sekalian, lidah ini harus banyak membujuk hati. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhan. Apa itu ridho Bapak Ibu sekalian? Ridho itu adalah la yuhibbul ghair. Saya tidak mau yang lain. Saya hanya mau Allah. Ketika masih mau yang lain, berarti itu syirik. itu selingkuh. La yuhibbul ghair, ridha itu saya tidak mau yang lain, saya hanya mau Allah. Yukum ini pasti cocok-cocok akatutung temakokai. Aku ridho, Islam adalah agamaku. Apa betul kita sudah ridho? Jangan-jangan baru sebatas mulut, padahal yang diharapkan ini menjadi keyakinan untuk kita bawa pulang. Aku ridho Islam, hanya Islam, tidak ada yang lain. Hanya Islam yang menuntunku. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita sering tersanjung ketika kita haji atau umroh. Di sana pedagang-pedagang itu, Pak, sedikit pun tidak pernah takut sama jemaah Indonesia. Mak balancain ke jemaah, "Wi walupai diku." Orang Arab bilang, "Ambil saja dulu, enggak apa-apa. Besok lusa kamu datang bayar." Hei, onro mata pakna, oko tahu Indonesia? Ini orang Indonesia ini hatinya putih seperti kapas, tidak ada keinginan berdosa, tidak terpikir untuk berdosa. Ya kokoi Mekah. Betul ini Bapak Ibu, coba lihat. Orang di sana tidak pernah takut, ragu-ragu. Kalau dia tahu ini Indonesia. Masyiral muslimin yang simati yang dimulai. Sekarang kokotosi kampota magatosi, apakah masih seperti di situ? Ya Allah. Nah sekarang yang pertama, apa maksudnya raditu billahi rabba? Ketika Allah melakukan apa yang kita mau, Allah subhanahu wa ta'ala lakukan apa yang kita mau, betapa gampangnya kita ridho. Magampala dah, saya ridho dengan Allah karena Allah melakukan apa yang saya mau. Nah ternyata di dunia ini Bapak Ibu sekalian, begitu banyak keinginan kita yang Allah tidak berikan. Ini toko ilo tamana na milo mana ke jeman caji tau heba. Ya, milo mana ke iti tinggi, milo mana ke itu malingi, milo mana ke iwerin fasilitas. Tapi Allah yang maha kahar, Allah yang maha mengalahkan, Allah harus mengalahkan kita semuanya. Kita tidak mampu mengalahkan Allah. Allah ingin tunjukkan satu kekuatannya. Sayalah al-qahir, wa huwal qahiru fauqa ibadi. Allah harus mengalahkan semua sebagian daripada nasabaku de nakala ki puang Allah taala tutah kalupa pa. Padahal kita meyakini, memahami persis bahwa di dunia ini ada terkadang enak, terkadang susah, terkadang senyum bahagia, terkadang kita ya menangis dan seterusnya. Banyak orang yang hanya ridho ketika dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan bahagia. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika dia hanya mampu untuk ridho ketika diberi, bagaimana ketika Allah mengambil? Tiba-tiba sila ada pakul di anak maka tiba-tiba tanpa mata sila lon, tiba-tiba tanpa kecelakaan, apakah masih ridho?
1: Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan Bapak Ibu sekalian kepada kita kedua hal ini, bukan hanya kita akan ridha ketika Allah memberikan apa yang kita mau, tapi kita pun harus ridha ketika Allah mengambil. Kita menginginkan anak kita ini hidup, berobat kemana-mana, sudah berdoa, sudah sholat, masam paja tahajud toni ipi ga umana ni pawe game akadia ko ko tau malasamu de na melo madising asira ko puratona masira ko puratona makwe mati-mati anakku. Apakah kita masih ridha dalam keadaan seperti itu? Jadi masyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya, ini yang pertama, bahwa ridha kepada Allah ketika Allah melakukan apa yang kita inginkan itu ridha yang sangat mudah.

Ya, kenapa Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Ya. Allah itu menginginkan kita semua, Bapak Ibu sekalian, ingin melihat kita bahagia. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana cara sahabat, mereka yang terbimbing oleh Rasulullah Muhammad SAW, katakanlah Anas bin Malik, tiba-tiba disambut oleh seorang sahabatnya. Wahai Anas, cepatlah, anakmu baru saja meninggal, putrimu baru saja meninggal. Ini baru datang dari kejauhan. Perjalanan panjang, tiba-tiba disambut.

0: Ia tawedena palabawangi wastainu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat itu adalah penolongmu. Mereka betul-betul meyakini bahwa dalam kondisi seperti ini yang bisa menolong saya hanya salat. Riu pengelisu kampung Mesir untuk anak-anak, natap hidupai mati anakmu. Ini berat. Dalam perjalanan jauh yang cukup lama, pasti rindu mau ketemu keluarga termasuk si putri. Ternyata putrinya meninggal. Ini berat Bapak Ibu Ustaz. Tapi dia memahami bahwa yang bisa menolong saya dalam keadaan seperti ini adalah sholat. Ini yang kadang kita abaikan Pak. Dapat masalah justru jarang ke masjid. Irengi jolo sempajang ikutu marip pakunakan laki susah. Menyama-nyama pesimatu natu masam panjang. Padahal semakin sulit. Wastainu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan salat. Setelah dua rakaat ruku sujud, dua rakaat salam lagi, bangkit lagi dua rakaat, masih berat, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, dua rakaat lagi, sampai selesai. Ditanya oleh sahabat, upaku mah kada mati ini anak muah sijak-sijak kok pedek matang gak pedek mah magi mah sampahnya. Agar napau bahwa setelah saya mendengarkan berita itu, saya seakan-akan menginjakkan kaki saya di bumi yang belum pernah saya injak sebelumnya. Dewi sang imah kedekin roma kalija. Dan saya teringat dengan firman Allah, ini yang membuat yang bisa menolong saya salat. Sempajang upigau gangkana saya sekarang ditolong oleh Allah. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ridha itu tujuannya untuk apa? Orang yang stres pasti orang itu dipertanyakan keridhaannya kepada Allah. Ya kong katau stres Pak. Imam Ahmad mengatakan al-qadaru qudratullah. Semua takdir adalah kekuasaan Allah. Kita telah berkeyakinan bahwa di dunia ini ada catatan-catatan Allah, di mana tangan-tangan manusia, kekuatan manusia tidak punya sedikit pun campur tangan. Takdir ini harus terjadi. Dan kalau itu sudah takdir, manusia tidak punya kekuatan. Itu kumaki rupahami tapa menyama sadi wai kututuna pungalat alam ini aga nih. Mau tahan puting beliung ha? Mau tahan gempa bumi di dunia ini ada takdir-takdir. Kata Imam Ahmad bahwa al-qadaru kudratullah, setiap takdir itu adalah kekuatan Allah. Manusia tidak akan bisa lepas. Manusia tidak punya daya. Dan yang bisa Bapak Ibu sekalian menyelesaikan takdir itu hanyalah Allah. Sekali lagi, orang yang banyak stresnya itu, banyak mengeluhnya itu dipertanyakan keridhaannya. Termasuk orang yang bersedih Pak, selalu bersedih. Pada Jumat yang lalu di mimbar ini sudah disampaikan bahwa semua kalimat sedih di dalam Al-Quran itu pasti dilarang. Semua kalimat sedih. Ummi Musa yang baru melahirkan dan melihat yang dilahirkan ini adalah seorang bayi laki-laki, betapa sedihnya karena di luar sana
1: Orang-orang Fir'aun, Bapak Ibu sekalian, mencari siapa yang melahirkan laki-laki, bunuh.
0: Arwahnya yang punya jajah, Pak.
1: Tentu dia bersedih, bagaimana menyelamatkannya.
0: Malah mendapatkan, Bapak Ibu sekalian, perintah Pak Al-Qihi fil yami, hanyutkan alirangi kusalyo.
1: Tentu ini anak-anak silalona janji tahu batal lagi koko sungai Nil. Nasapa ku buaja. Nalira kota si loa maka lamung.
0: Nah kadapu ngala ta'ala pa al-kihu fil yami.
1: Ya. Wala takhafi wala tahzani.
0: Kamu tidak usah gelisah. Jadi semua gelisah itu Pak dilarang. Aja tambah gelisah.
1: Karena orang yang gelisah itu ujung-ujungnya pasti menggugat Allah.
0: Majinang kemakoy. Kenapa saya begini?
1: Seorang wanita, bapak-bapak dan ibu sekalian, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau akan melahirkan tanpa pernah disentuh oleh laki-laki.
0: Maryam, Bapak Ibu sekalian, ipo ngeri ko ngala taala maka de melo ko tu mimana nakari pe ko cara ko mimana na de nak karawa karo ni.
1: Tentu ini sedih sekali ni, Pak. Gelisah ini. Aga na upau na de nak ka Dega galakena de nang kanai karawa koreane nama tampu aga na upau. Tentu ini kegelisahan, tapi Allah katakan Allah tahzani, kamu jangan gelisah.
0: Kenapa Bapak Ibu sekalian kita tidak boleh gelisah? Karena orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak diliputi perasaan gelisah dan rasa takut.
1: Namo matanri pangkat tak, namo persideki, namo menteriki, namo bupatiki, namo gubernurki. Kalau ada dua penyakit ini, takut dan gelisah, orang itu pasti tidak bahagia.
0: Jadi semua orang yang gelisah itu, Pak, tidak bahagia.
1: Meskipun banyak uangnya. Namo peko tanre na pangka na te egan na duina tau ku magulisa ya pa ya ku magulisa ni te de na me jaji anrewe de na me jaji tinro me gadi tapi de na me matin romata de sana me gadi tapi asal si gesan yang kengluang ngere ulue mamma ni tinre tu mangaro na iya na tu tau bahagia iya tu daripada tu ke tu make gadi ne. Ele ni meni terimpas yang ini pernah melanya peringeran aja memang sampai jasubun na pekut.
0: Makanya bahagia itu Bapak Ibu sekalian tidak takut, tidak gelisah.
1: Banyak uang tapi selalu takut, jangan-jangan matu tapeng kegamai surah panggilan tapeng kegamai melo iperesa tapeng kegamai. Perasaan takut ini menghilangkan kebahagiaan.
0: Jadi semua kalimat gelisah di dalam Al-Quran itu dilarang.
1: Allah menginginkan kita semua bahagia, Bapak Ibu sekalian, dengan cara ridha kepada Allah. Makanya selalu dibaca raditu billahi rabba. Aku ridha apapun keputusan Allah. Masyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian, sekira-kira ya seperti inilah pengajian kita pada kesempatan kali ini. Jadi ridha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meyakini bahwa di dunia ini ada takdir. Ya, kita akan lewati takdir ini jauh sebelum dulu Allah menciptakan langit dan bumi ini sudah ada catatan-catatan kehidupan berupa takdir yang akan kita jalani, kita tidak bisa menghindar daripada takdir. Bapak dan Ibu sekalian, kira-kira seperti itulah, mungkin ada beberapa penanya, dipersilahkan.

0: Bapak-bapak dan ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dipanjangkan umur untuk taat beribadah. Semoga Bapak Ibu sekalian kita dipanjangkan umur untuk kita memperbaiki diri dengan taubat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk semakin menebarkan kebaikan bekal menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim la dimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ansurna lal qaumil kafirin. Allahumma ghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Rabbi ghafir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatum min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufran min hufurin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbul Alamin. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Demikian bapak-bapak dan ibu sekalian, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu.
1: 4 copies of the same file 4 times 3 kiss each. That's 12 gigabytes.
2: Di ujung frekuensi tetaplah bergema, kuasai udara meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.

Namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: This is your radio.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar dalam memberitakan.
2: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selalu pai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jenak teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir. Ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana kalau ikan ji mau ta makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Pak Tatu.
2: Bagus toh.
3: Dari Jalan Balumasepe nomor 423, lantai 2, Kota Parepare. Inilah Radio Mesra 102,8 FM. Telepon 0421 23556. Handphone 08

0: subscribe cok,
1: dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare.
0: Comment,
1: like and share,
0: tarik mang.
2: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM. Saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
3: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
4: Hadiri Selebes Kreatif Forum, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid dorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan.
5: Terima kasih dan apresiasi yang sesungguhnya kepada seluruh panitia yang telah bersusahpaya membuat kegiatan ini sebagai kegiatan utama. Karena kegiatan ini untuk menyemangati supaya komunitas-komunitas yang ada di Sulawesi Selatan berkumpul di Kota Parepare, dan kemudian nanti menciptakan atau menghadirkan gagasan yang tentu bagaimana supaya melaku ekonomi yang ada di perusahaan ini bisa menjadi berkembang bersama.
4: Ketua Komisi 1 DPRD Parepare ingatkan penyelenggara jalan bisa dipidana jika biarkan jalan rusak tanpa rambu.
6: Tidak boleh dibiarkan sebenarnya. Jadi harus dikerja. Wajib oleh penyelenggara jalan wajib memperbaiki. Kalau kita lagi melihat di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak,
4: iya,
6: yang dapat menyebabkan kalangkah.
4: Ya, tapi kan Pak Dewan,
7: Kota Polres Parepare sosialisasikan layanan call center bebas pulsa 110 dan ajak warga ubah paradigma takut polisi pada anak.
8: Kami mengimbau kepada seluruh insan mesra dan jamaah, apabila melihat suatu polisi, berarti situasi itu aman. Hilangkan paradigma-paradigma apabila melihat suatu polisi, ada anak-anak kecil kita, ada polisi, akan itu menakuti dengan cara adanya polisi. Bagaimana polisi ini, anak-anak yang kecil itu ada kecinta, mencintai polisi ini. Jangan dijakuti dengan, weh, saya panggil nanti polisi, tangkap pak, tangkap, ini keliru. Jadi bagaimana kita ini mengajak anak kita cinta kepada polisi untuk supaya mereka nanti berkeinginan untuk
4: perkuat sinergitas pengadilan agama Parepare, tekan MOU berbagai instansi untuk optimalkan pelayanan publik.
9: Jadi tujuan kita mempererat silaturahmi, memperkuat sinergitas, mengoptimalkan pelayanan. Kita adakan MOU mengelaborasi pelayanan tersebut. Jadi kita semua hadir, negara hadir. Kita adalah perwakilan negara. Kita semua adalah perwakilan pemerintah hadir untuk melayani masyarakat sesuai dengan wewenang kita masing-masing.
4: Gandeng LPK Maca, Stikes Fatima Parepare buka peluang emas magang internasional
10: atau kerja di Jepang. Nah, sebenarnya kan kalau kita dengan Fatima itu sudah lumayan lama dan sudah ada beberapa alumni yang kita kirimkan. Jadi lebih ke mencoba membuka peluang lain. Nah, maksudnya dengan harapan tadi adik-adik itu ada nanti lagi yang awalnya cuma 10 mungkin yang minat, jadi bisa berkali lipat. Seperti itu sih tujuannya.
11: Ya, LPK ini kan berada di Makassar dan saya tertarik juga karena pakai apa namus mata inspirasi.
10: Oh iya.
11: Berarti apakah hanya di Fatima perekrutan tenaga kerja keluar
3: negeri atau ada Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
4: Insan Mesra, Wali Kota Parepare Haji Tasmin Hamid menghadiri pembukaan Selebes Kreatif Forum di Editorium B.J. Habibie Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan ini juga menjadi ajang kolaborasi bagi komunitas kreatif Sulawesi Selatan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam sambutannya, Wali Kota Parepare Tasmin Hamid memberikan apresiasi kepada panitia dan seluruh komunitas yang hadir, berharap forum ini menjadi ruang bagi pemuda untuk menciptakan inovasi ekonomi yang konkret.
5: Terima kasih dan apresiasi sekali kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah membuat ide kami sekorek keseluruhan bangsa. Karena kegiatan ini untuk terlibat sesuatu komunitas-komunitas yang ada bersepakat berkumpul di Kota Parepare, lalu kemudian lebih memperkesakan atau melahirkan gagasan yang tentu bagaimana supaya melakukan ekonomi yang ada di sekitar ini
12: bisa tumbuh ke tahun bersama.
4: Tasmin menambahkan pemerintah Kota Parepare siap mendukung penuh ekosistem kreatif di kotanya sesuai dengan instruksi nasional. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang berkumpul tetapi menjadi solusi atas tantangan ekonomi kreatif yang ada saat ini. Hadir dalam pembukaan tersebut, Wakil Wali Kota Palopo, jajaran kepala daerah Sulawesi Selatan, serta unsur Forkopimda. Insan Mesra Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare Dr. Haji Kamaludin Kade mengingatkan pemerintah daerah dan penyelenggara jalan untuk tidak membiarkan jalan rusak berlarut-larut. Pasalnya, ada sanksi pidana berat jika kelayaan jalan rusak memicu kecelakaan lalu lintas. Dalam program Obras Radio Mesra belum lama ini, Kamaludin Kade menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penyelenggara jalan wajib segera memperbaiki jalan rusak. Jika perbaikan membutuhkan proses, mereka wajib memasang rambu atau tanda peringatan. Menurut Dr. Kamaludin, kelalaian dalam memasang rambu atau memperbaiki jalan yang menyebabkan korban meninggal dunia dapat menyeret penyelenggara ke ranah hukum dengan ancaman pidana hingga 5 tahun penjara.
6: Tidak boleh dibiarkan sebenarnya. Jadi harus dikerja. Wajib oleh penyelenggara jalan wajib memperbaiki. Kalau kita lagi melihat di pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat menyebabkan kalangkah.
4: Di akhir dialog, Dr. Kamaludin mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mulai menambal lubang-lubang di sepanjang jalan Jenderal Sudirman Parepare dan para perawatan jalan terus dimaksimalkan melalui anggaran rehabilitasi berkala. Insan Mesra, Kepolisian Resort Parepare meminta masyarakat memanfaatkan layanan panggil darurat gratis 110 untuk mempercepat penanganan laporan di lapangan. Hal ini ditegaskan Wakapolres Parepare, Kompol Saharudin, dalam kegiatan ngopi berjamaah di Masjid Raya Jumat beberapa waktu lalu. Menurut Kompol Saharudin, layanan bebas pulsa 110 ini dipantau secara ketat dan berjenjang mulai dari Polres, Polda hingga Mabes Polri. Akuntabilitas pun tinggi karena durasi pelayanan anggota menuju lokasi kejadian akan langsung terekam oleh sistem. Di sisi lain, ia juga mengimbau warga tidak melaporkan laporan palsu karena identitas penelpon akan langsung terdeteksi via data KTP. Tak hanya soal layanan darurat, Kompol Sarudin turut meminta para orang tua untuk stop menakuti anak kecil dengan figur polisi.
8: Kami mengimbau kepada seluruh insan mesra dan jamaah, apabila melihat suatu polisi, berarti situasi itu aman. Hilangkan paradigma-paradigma apabila melihat suatu polisi ada anak-anak kecil kita, ada polisi, akan itu menakuti dengan cara adanya polisi. Bagaimana polisi ini, anak-anak yang kecil itu ada mencintai polisi ini. Jangan ditakuti dengan, siapa yang nanti polisi, tangkap, ini keliru. Jadi bagaimana kita ini mengajak anak kita cinta kepada polisi untuk supaya mereka nanti berkeinginan untuk jadi demikian.
4: Melalui edukasi yang memulai sejak dini, diharapkan kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman dan cinta oleh anak-anak, bukan lagi menjadi sosok yang ditakuti. Insan Mesra, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pengadilan Agama Parepare resmi menjalin kerjasama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah instansi di Kota Parepare, Rabu 8 Juli 2026. Ketua Pengadilan Agama Parepare Muhammad Nasir Sajarah Hukum Islam menyatakan bahwa sinergi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pelayanan antar lembaga pemerintah. Menurutnya, silaturahmi antar instansi menjadi kunci utama untuk mempermudah segala urusan kebaikan dalam melayani masyarakat.
9: Jadi tujuan kita mempererat silaturahmi, memperkuat sinergitas, mengoptimalkan pelayanan. Kita adakan MOU mengikuti elaborasi pelayanan tersebut. Jadi kita semua hadir, negara hadir, kita adalah perwakilan negara, kita semua adalah perwakilan pemerintah, hadir untuk melayani masyarakat sesuai dengan wewenang kita masing-masing.
4: Selain aspek pengamanan persidangan bersama Polres, kerjasama juga mencakup aspek krusial lainnya seperti pencegahan perkawinan anak bersama Dinas Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan, serta integrasi data kependudukan dengan Dukcapil. Dengan adanya sistem satu data NIK ini, diharapkan birokrasi bagi masyarakat Parepare dapat menjadi jauh lebih ringkas dan efektif. Insan Mesra, peluang kerja dan magang internasional ke negeri Sakura kini semakin terbuka lebar bagi generasi muda di Parepare. LPK Matcha Inspirasi Nusantara memboyong langsung delegasi asal Jepang ke kampus Tikes Patima Parepare Rabu 8 Juli 2026 guna mensosialisasikan program internship bagi mahasiswa keperawatan. Direktur LPK Matcha Inspirasi Nusantara, Air Hilal, mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan kerjasama yang sudah lama terjalin sekaligus memotivasi mahasiswa agar berani mengambil peluang karir global.
10: Nah, sebenarnya kan kalau kita dengan Fatima itu sudah lumayan lama dan sudah ada beberapa alumni yang kita kirimkan. Jadi lebih ke mencoba membuka peluang lain. Nah, maksudnya dengan harapan tadi adik-adik itu ada nanti lagi yang awalnya cuma 10 mungkin yang minat, jadi bisa berkali lipat. Seperti itu sih tujuannya.
4: Meski program magang satu tahun ini menawarkan uang saku menggiurkan hingga 20 juta rupiah tanpa syarat sertifikat bahasa resmi, Direktur Stikes Patima Parepare Dr. Hendrik Sampeang mengakui penguasaan bahasa mahasiswa angkatan pertama ini masih minim, namun pihak kampus terus menggenjot persiapan lewat kelas online dan latihan laboratorium.
12: Salah satu kalau memberangkat itu salah satu paling penting adalah kuasai bahasa, ya kan, baru cara budayanya, kemudian bagaimana keuletannya, kejujuran dan ketaatan pada aturan, itu yang perlu diperhatikan. Tapi persiapan itu memang harus siap lebih dulu. Nah, maka itu kami membuat les bahasa online oleh kakak yang sudah berangkat, dia latih adiknya supaya ketika ini program ada bisa lagi berangkat. Ini kan pertama kalinya ini anak-anak istilahnya angkatan pertama yang belum ada mereka belajar sebelumnya. Harusnya dia sudah belajar baru diikutkan, tapi ini karena diuji coba belum belajar tapi diikutkan saja, ya pasti berat, tapi kan sudah ada modal.
4: Melalui program singkat ini kedua belah pihak berharap sinergi untuk melahirkan tenaga kesehatan profesional yang siap bersaing secara global.
2: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: sedang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, salupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: 4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesan kan Kak Bule sekarang lah.
0: Rumah makan Patato.
2: Bagus toh.
3: www.radiomesra.com